Pram tang pi tu jing sanga ki zat ding dan hun sek na pon khyang nai nei di dagok le minin ngam gin ke chang in dal hep pat lak son english pawin tha thang ngai hidinga dagok le minin so min phatna la te hun se pai te compound ngai hidinga tua wana ebcc bethlehem te pan phatna la ngai hidinga tua ba na rbi to kisain pholak na zongom ding dagok le minin som lenga honggin ge changin dam theina hunsia ke thian nga yapan neglectak siang tho takai dan chi thupi zangin thugen tom ngai ai de dagok le minin som ni honggin changin tel suina hunsia niang Priscilla pan kim lekyang siang tholo na le akebit ting dan chi thupi zangin thugen tom ma ngai ai de dagok le minin som ni lenga honggin ge changin tunia dinga lavoi telkhia ka mai le ka ngai twa jeli chi ke thi jamsan mo yapan ngai ai de fm zal khat point li megahertz ki padong ki puang khia akashwani chu chanpur station apatahi dagok le akimongin ke changin paithe program hunse khatna kipandinga to huna light choir bdf ebcc tiapan elimbeng tiapan ngai hidinga makai tu niangai lo nahi dagok le min somnga hongin changin ma program hunse khatna omdinga to huna sindi

Akaswani Chuchanpur tunthla ni dan kubla ke ateng lunglen la deilen ingai diwahi jingka ni dan sagi le ke ong lending ta thakil honin iphan hoi chan hin a ki chai tai muntina thadu pura ngai zo si phan man nu chi ta vin

tua ingai tak de a hontel tu a hi le man ngai niang new land bumwala omen a hontel a hi tu na awana nen se chingbialunin asak zwan lo na omlo chipen ingai ding